ce sto cacco per i patun ce trehun ce ton armato i taraches och thrites ce tavarii.